motor gari nang pangjal helikopter nang ciku putup carde adur bin penang lang peng basa hem mahem tot bleng.